0: Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih Teman Pro 2, biar kamu gak pinjol sana sini.
1: Kreativitas
0: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Adanya Keljo, Tompo Radio, hayal jadi nyata. Selama kehidupan kalian nih yang sekarang lagi kalian jalani, ada gak sih khayalan yang sedang pernah kalian rangkai? Khayalan yang pernah kalian rangkai itu jadi nyata, Tompo Radio, ada gak sih Tompo Radio? Ya, ada yang bilang menghayal aja gak apa-apa, setinggi-tingginya katanya gitu ya. Menghayal kan gratis, gak bayar. Ada juga yang bilang jangan menghayal terlalu jauh, terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Kalian tim yang mana nih, Tompo Radio? Berhayal aja dulu ya, terus dilanjutkan sama usaha dan juga doa. Atau cuman sekedar berhayal aja, toh kan gratis. Nah, gimana nih soal hayal-hayal? Kalau Dera sih, berhayal itu bagian dari impian kali ya. Kita kan pasti gak mungkin lah kalau kita tuh berhayal yang buruk-buruk. Berhayal yang sesuatu hal yang merugikan gitu, gak pernah. Pasti kita berhayal itu yang indah-indah, yang baik-baik, teman-teman radio ya, sesuatu yang membuat kita bahagia, pasti gitu ya. Kalau sudah berhayal berarti ada upaya dong ya, dan habis berhayal diaminin gitu, teman-teman radio ya, doa aja. Biar ya mungkin suatu hari, gak sekarang, mungkin suatu hari jadi suatu kenyataan yang bisa kita syukuri, Tompo Radio ya. Tapi yang pagi-pagi berhayal, jangan lupa, ini udah di jam 7 lebih 16 menit, matahari juga semakin tinggi. Jangan sampai jam segini belum sikat gigi, Tompo Radio. Ayolah, bangunlah, beranjak dari tempat tidur ya, keluar dari kamar kalian, coba nikmati suasana pagi hari ini. Sayang sekali kalau cuma di kamar aja, jendela juga belum dibuka. Ayolah, ayo nikmati oksigen gratis ini, Tompo Radio. Karena ini bagian dari hal yang harus selalu kita syukuri dimanapun, kapanpun ya. Karena sayang sekali kan kalau pagi-pagi gini tuh ya cuman di kamar aja. Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di pagi hari ini.

95,5 Komedio Pradiolog, semuanya teman terbaik kamu. Cuacanya semakin cerah, teman Pradio, pagi hari ini. Semoga kalian bisa menikmati. Kalau cuaca kayak gini tuh yang dicari ya, kayak kain kotor deh kalau daerah bawaannya pengen nyuci aja kalau cuaca cerah gini, karena kan cepat keringnya ya teman dua. Gimana sama kalian? Semoga suasana hatinya secerah mentari pagi hari ini.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras

Lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi loh. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah di

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran.

buku Great at Work. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess. Lakukan lebih sedikit, kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work, desain pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

Top Radio untuk kalian semuanya, selamat pagi menjelang siang. Walaupun masih di jam 9 lebih 43 menit ya, belum jam 10 pagi, tapi cuacanya ini kayak udah mau jam 11-an aja. Ya, cuaca panas kayak ini cocok deh ya kalau kita tuh perbanyak konsumsi buah saat cuaca panas. Ya, cuaca panas sih memang membuat kita mendambakan yang adem-adem, yang sejuk ya. Pilihan tepat itu seperti buah-buahan, teman-teman berdua ya. Jadi kalau cuaca panas ya, dalam beberapa waktu terakhir nih yang benar-benar kita rasakan kalau panas panas banget gitu ya, tibanya mendung ya redup banget kayak kemarin. Ini membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan karena meningkatnya produksi keringat. Dan kondisi ini bisa menyebabkan kita tuh dehidrasi, lemas, sehingga menurunnya konsentrasi. Dan salah satu cara sederhana yang paling mudah tinggal hap itu adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan, teman-teman berdua ya. Ya, buah-buahan yang terdapat di sekitar kita aja, yang ada di pasar-pasar tradisional seperti pepaya, terus juga ada bengkoang, itu adem deh. Coba deh kalian konsumsi buah-buah itu. Ada semangka juga, teman perdua ya. Buah tropis yang harganya juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu menguras kantong, masih boleh lah ya. Ini bisa kalian makan di cuaca panas kayak gini. Jadi kalau panas-panas kayak gini itu yang diingatan, jangan cuma minum manis yang dingin pakai air es gitu ya, nggak gitu. Cara untuk kembali membuat tubuh kita terhidrasi adalah dengan konsumsi buah-buahan segar. Jadi udah bisa nih ke pasar Impres. Banyak ya, Dera jadi pengen beli pepaya dan nanas. Nanas ini baik dikonsumsi setiap hari, teman produa, karena kandungan magnesiumnya tinggi. Jadi kalau kalian rambutnya rontok ya, ini biasanya kekurangan magnesium ya, ini baik mengkonsumsi nanas. Yang gangguan pencernaan, kurang vitamin C nih, boleh makan nanas. Pepaya juga boleh ya, buah-buahan yang ada di pasar-pasar aja nih, tahun produa, yang mudah didapat ya, yang mudah dijangkau sama kantong. Apalagi mengkonsumsi apel satu hari satu, ini juga menjadi salah satu kebutuhan tubuh kita, karena apel ini bisa menangkal radikal bebas ya, mengandung vitamin C juga. Pokoknya kalau ditanya Dera sukanya buah apa, bingung, kayaknya semuanya suka deh, teman produa. Jadi memang suka buah-buahan, suka sayuran. Yang kalau kalian makan buah tuh ketemu Dera nggak ditawarin, aku kayak kok nggak ditawarin gitu. suka sama buah-buahan. Semoga udah mulai menginspirasi siang hari ini, mau makan buah-buahan apa untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca panas ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

92 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya ada.

Saat ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi

0: Di zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih suka buang sampah sembarangan?
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Masih suka buang sampah di sungai?
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
5: Buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum, karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Halo teman Pro 2, masih di 95 Pro 2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan yap, senang sekali Chef kembali nih nemenin kalian teman Pro 2. Dan pastinya Chef bakal nemenin kalian sampai nanti ya teman Pro 2 ya. Sampai nanti kapan ya, pokoknya pantengin aja terus RRI Pro 2 Lux Mawai gitu teman Pro 2. So ya teman Pro 2, gimana nih hari Minggu kalian teman Pro 2 ya? Pastinya ada yang libur, ada yang bekerja juga gitu ya. Ya, kalaupun kalian harus bekerja, tetap harus semangat teman Pro 2 dalam menjalani pekerjaan kita ya teman Pro 2 gitu. Jadi mungkin juga ada yang semalam kalian baru habis begadang teman Pro 2 nontonin bola gitu ya. Karena ini udah Piala Dunia udah mulai-mulai ya teman Pro 2. Maksudnya mulai-mulai itu gimana sih Chef gitu? Maksudnya udah mulai kerasa nih euforianya teman Pro 2 gitu ya. Di kantor sendiri kita juga ada beberapa tim yang memang harus jaga gitu ya. Jadi kayaknya ya udah dibawa asik aja, dibawa seru aja teman Pro 2 gitu ya. Dan barusan juga Chef coba pantengin ada pertandingan dari Australia versus dengan Turki teman Pro 2 baru aja selesai. Dan 2-0 dimenangin sama Australia teman Pro 2 ya. Wah luar biasa sekali gitu. Dan by the way teman Pro 2, seperti biasanya nanti di pukul 14 ya teman Pro 2, kita bakal gabung tuh ke RRI Pro 2 Jakarta seperti itu, karena untuk mengikuti Indonesia Top 20 teman Pro 2 dan juga top 20 mancanegara gitu teman Pro 2. Dan Chef juga nggak lupa infoin buat kalian semua teman Pro 2, kalau memang mau pantengin Piala Dunia, walaupun ya misalnya kalian lagi ada kesibukan gitu teman Pro 2 ya, nggak bisa nonton gitu ya, atau lagi di jalan misalnya lagi nyetir gitu ya, coba dengerin RRI teman Pro 2 seluruh Indonesia ya, kalian bisa nggak ketinggalan tuh gitu ya, jadi tahu tuh update nya hari ini Piala Dunia siapa yang main gitu teman Pro 2, karena memang sayang banget kalau ditinggalin, kalau dilewatin juga ya teman Pro 2 ya. Pertandingan yang seru-seru di Piala Dunia edisi kali ini teman Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu.

0: chartnya top 20, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya? Dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh enggak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

Kali itu mau Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basa Lama. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

turnamen kita hari ini, Oza. Dan yang pasti Temal Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira.

0: and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman perdua yang harus cabut dari Intershow Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman perdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Pro 2 di peringkat ke-19, teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Homework. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Mind.
1: Number 6.

0: 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman produser memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman produser. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh? Kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: di runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 pastinya, yang udah dari tadi nemenin kamu. Dan juga tadi kita udah ngikutin top 20 ya teman Pro 2 ya, baik itu yang Indonesia dan juga mancanegara teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, seperti yang kalian tahu juga teman Pro 2, kalau kalian mau mendukung musisi-musisi kesayangan kalian, kalian harus banyak-banyak request teman-teman Pro 2 supaya musisi kesayangan kalian bisa ada di top chartnya teman-teman Pro 2 gitu ya. Top chart dan pastinya menjadi juara di tiap minggunya gitu teman-teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu. Siaran Prodio RRI Lok Semawi di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159

ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikemeter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend.

0: Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus mendengarkan Prodolog Semawe di program Jaga Malam. Kita baru aja merilai Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Pro Indi. Sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat insya teman Pro 2. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Lok Semawe yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Lok Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

32 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di sini nomor 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Katolok Semawe lagi gerimis ya. Gerimisnya tapi gerimis yang bikin basah ya teman perdua. Tapi beberapa wilayah mungkin tidak merasakan hujan ini ya. Aduh, gimana nih keadaan sekitar kamu teman perdua? Apakah hujannya deras ya? Aduh, gimana ya? Semoga hujannya berhenti sebelum kita ini ya pulang ya, jadi gak kebasahan tentunya. Oke. Malam ini kamu lagi ngapain nih teman pro 2? Istirahat aja deh, gak usah kemana-mana gitu ya, biar besok paginya kamu semangat gitu ya untuk melanjutkan aktivitasnya gitu. Apalagi pertandingan bola lagi, jam segini tidur aja, nanti kamu bangun lagi ya di jam 2. Aduh teman pro 2 ya, walaupun Kota Lok Semawe lagi hujan ya. Nah, tapi BMKG juga sudah mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati ya, di mana akan terjadi hujan lebat tentunya. Jadi beberapa wilayah di Kota Lok Semawe berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi hingga lebat ya, yang dapat disertai petir dan juga angin kencang. Jadi warga Biren juga harus meningkatkan kewaspadaannya, khususnya kecamatan Pesangan dan juga Juli, kawasan dataran tinggi Aceh Utara seperti kecamatan Sawang serta beberapa wilayah di Kabupaten Bener Meriah. Jadi harus selalu berhati-hati gitu teman perdua, apalagi yang melaut juga hati-hati ya. Jadi masyarakat yang berada di wilayah berpotensi hujan agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya hujan di beberapa wilayah. Hujannya bukan hujan biasa tapi hujan lebat yang juga disertai dengan petir dan juga angin kencang pada malam hari tentunya. Jangan lupa memantau terus informasi cuaca terkini guna mengantisipasi dampak cuaca yang bisa berubah di sewaktu-waktu ya. Dan tentunya ini akan mengganggu perjalanan kamu teman perdua dan aktivitasnya. Di malam hari ini semoga aktivitas kamu sudah sedikit slow ya, dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan karena memang di luar lagi hujan banget nih teman perdua. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Lagunya Tensi, oh ini Naikila ya, So Asiu lagunya. Kita ke lagu berikutnya teman perdua, darinya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Selamat mendengarkan teman perdua.

0: Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
3: Eropa style.
4: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
3: Biasalah, sultan kali.
1: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
0: Hah?
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Halo, apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

cuacanya nih teman Produa makin deras ya di wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Masih dengan cuaca yang dingin untuk malam Senin ini teman Produa. Semoga malam Senin kamu juga lebih santai karena besok juga kita akan menuju ke hari Senin ya, banyak aktivitas yang akan terus berjalan. Semoga semuanya masih baik-baik saja teman Produa. Masih bareng Dika ya yang menemani kamu. Tadi juga kita udah bahas suasananya akan hujan dan BMKG juga sudah memprediksi ini akan terjadi teman Produa. Selalu berhati-hati, kita tahu genangan air juga pastinya beberapa orang takutnya terjebak ya dengan derasnya hujan. Dan juga beberapa ruas jalan tuh kan ini juga tuh apa ini ya apa ada lubang-lubangnya. Selalu berhati-hati untuk kamu, jadi tingkatkan kewaspadaan itu yang paling penting ya teman Produa. Masih dengan lagu dari Shawn Mendes ya, Heartbreak, yang aku puterin nanti ada Lyodra dengan Menyesal dan ada Rechan Genta dengan Salah Tingkah. Dari Produa Semawe, teman terbaik kamu.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

jam 10 malam teman Pro 2 di suasana malam yang dingin ini ya. Semoga kamu sudah beristirahat karena besok juga semangat untuk menyambut hari Senin ya. Tapi enggak apa-apa, Seninnya masuk kerja, Selasa libur lagi gitu. Jadi kamu yang jam segini masih mumet untuk keluar ya, untuk makan mungkin, kayaknya kamu lebih baik menghindari makanan-makanan yang bisa membuat pencernaan kamu tidak nyaman di saat kamu tidur nanti gitu ya. Dikaitkan juga untuk yang menempuh perjalanan, selalu berhati-hati ya, yang pastinya malam ini hujan, terus genangan air juga yang tertutupi dengan genangan air hujan, lubang-lubang, so berhati-hati tentunya. Kita hadirkan informasi juga nih teman Pro 2, di mana ya kalau misalkan kamu nonton Sekawan Limo ya, ini rilis yang kedua nih teman Pro 2 gitu, di mana Sekawan Limo ini juga malah memilih untuk menyajikan teror yang ada di Gunung Klawi gitu. Jadi suksesnya yang pertama, terus lanjut yang sequelnya yang kedua, teman Pro 2 ya. Dan film horor produksi Skak Studios ya, dan juga Star Fashion ini kembali mengisahkan persahabatan 5 orang menghadapi teror gaib mematikan demi menyelamatkan salah satu dari mereka. Jadi kalau misalkan kamu satunya udah nonton, ini kamu wajib banget nonton yang keduanya teman Pro 2. Semoga perfilman Indonesia selalu apa ya, selalu semakin jayalah ya, dengan film-film ya, dengan tapi tetap film-filmnya harus yang bagus, yang ada etikanya, karena kita juga dipantau ya nih ya sama pihak-pihak terkait tentunya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya yang ngabisin waktunya untuk nonton Netflix juga. Selamat menonton, tapi kamu ingat teman Pro 2, besok hari Senin. Jadi jangan sampai telat tidur ya. Masih dengan lagu darinya Kamasean dengan Sudah Benar.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Masih di 95,2 dari Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Darinya Kesha Lefronka dengan Hidup Tanpamu. Di tahun 2023 ya, kayaknya ini relate banget sama semua kehidupan orang. Gimana sih kita harus hidup tanpa seseorang yang kita harapkan dia itu bisa menjadi pelipur semua keluh kesah ya. Gimana sejauh ini kita udah sama-sama bertahan, sama-sama berjuang, tapi ujung-ujungnya kita kalah dengan keadaan teman perdua. Itu gak mudah sih. Pastinya itu akan memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa tentunya. Semoga kita bisa terus membersamai dengan orang-orang yang kita cintai. Walaupun di luar sana teman perdua banyak yang sudah kita upayakan, banyak sekali usaha-usaha yang sudah kita lakukan tentunya. Tapi yang namanya yang namanya jodoh, yang namanya takdir Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Jadi untuk malam ini kamu yang lagi baperan banget, lagi sedih-sedih banget ya dengan semua urusan yang kayaknya gak kelar-kelar terus, kamu sedih-sedih terus, semoga besok paginya kamu bisa melihat diri kamu sendiri di kaca dengan senyuman yang merekah tentunya. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya ya. Dan sekarang udah mau jam 11 malam aja nih teman perdua. Kita ke lagu berikutnya darinya Sakit ya, dengan Sudahlah Aku ya, di RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: catching body number 2.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Mereka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsAppnya di 0811

0: Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya, teman Pro 2 masih terus bareng aku Agam Faiz di sini. Teman-teman di kalian untuk edisi hari ini Senin ya, 15 Juni 2026 ya. Bulan Juni udah main model setengah apa ya? Udah jalan setengah bulan aja nih ya, udah main 2 minggu aja nih. Tanpa terasa ya. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan bulan Juni, dan tentu untuk kalian di bulan Juni ini mungkin ada semacam apa ya, semacam target ya, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Masih ada 2 minggu ke depan ya, masih ada 14 hari ke depan untuk menyelesaikan target tersebut, untuk menyelesaikan tanggung jawab itu ya kan. Apakah itu, apapun itu ya, mudah-mudahan aku doakan itu tercapai dan itu terselesaikan dengan baik ya. Semangat pagi untuk kalian semua tentunya di pagi hari ini, dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Aku terus putarin lagu-lagu hiburan untuk kalian semuanya. Stay tune terus, tetap semangat.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.